Radio Norte. Chokat sik balhun di pelebalchich ak utmalak ak oximpil sa vehículos verapaz ta tau lishtoh bal anchikok toh anak kun kwanko sali ak naah sa lishpen okebal replaza Magdalena humpak alika lipena chalchak Guatemala lina okoban kim utat katen kai sik bala pelebalchich lina kamakeru kakwisa vehículos verapaz.